0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama Susia 106,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ujurul Iman, apa kabar Anda? Semoga saja sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun. Seperti biasanya kita bisa berbagi salam melalui layanan telepon di 0814 13 10 66. Sudah saya buka. Assalamualaikum malu. Ya, Bunda Haja Eda. Dengar lagu apa, Bunda?
1: Jangan Merana.
0: Jangan Merana. Iya. Untuk siapa lagunya?
1: Untuk Adi Permadianto, Sompok Koding.
0: Iya.
1: Asri, yang mungkin dalam perjalanan, semoga selamat tiba tempat tujuan.
0: Iya.
1: Ani di Parel, Bobi, Leman, di Irusuk dan Mawati, serta Papa Wati di Polman, dan Aldi Bro di Pengaparan, Bunda Marian di Masono, di Ira, di Merlia dan Lisa di Polman,
0: yeah.
1: Anto di Yuri, Jaya di Sopeng, Amayani juga di Sopeng, Ani di Pare, Nur Amal di Jerman, Bilal, Asma dan Sumpung di Majo, Nurun di Randa, Sultan di Baru, Ani di Baru Gayen, Gibran dan Aco di Polman,
0: semuanya.
1: Lagi ya untuk Benny di Kebalangan dan Rais di Sukirap, ya Anaska di Lutedong,
0: okay.
1: Yang sujir selama ada mengkutanya sujir.
0: Apa itu, Bunda?
1: Kenapa itu hari Jumat? Jumat itu kenapa kira?
0: Oh, kenapa ya, Bunda? Kenapa?
1: Ya, tiga kali berakhir. Malam Jumat.
0: Kenapa malam Jumat?
1: Kalau tiga kali orang berdiri baru ayahnya panggil biasa.
0: Oh, itu anu, Bunda, itu.
1: Salat apa namanya?
0: Itu sujud apa? Surah sajadah, itu sujud tilawah, apa namanya?
1: Penjanjian.
0: Iya.
1: Orang itu salat itu kalau rasa gitu.
0: Setiap subuh. Iya, setiap subuh Jumat memang begitu.
1: Iya, iya. Iku kujir penjanjinya.
0: Iya. Kalau seperti Bunda kan pakai kursi enggak apa-apa. Oke, Bunda, terima kasih. Ya, oke. Ya.
1: Selamat tugas. Semoga sehat selalu, berbahan sekolahnya. Semoga Allah untuk salam keberkatan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda.
2: Lagu
0: Mariam.
2: Kesukaanku, jangan
0: apa?
2: Sampai tiga kali.
0: Jangan sampai tiga kali. Iya.
2: Yeah.
0: Untuk siapa lagunya?
2: Ya, yeah, untuk Bundo di Takalala sekeluarga. Semoga sehat selalu. Undina di Pindrang Beten juga sehat selalu.
0: Iya. Yeah.
2: Cucuku Nopi Maros juga di sana.
0: Yeah.
2: Cucuku di Angkatan Laut Surabaya juga sukses selalu di sana.
0: Yeah.
2: Siapa lagi? Haji Bunda Eda, terima kasih.
0: Yeah.
2: Siapa lagi? Siapa itu? Pun Nanang di rumahnya Pak Lura bagi-bagi MBG.
0: Oh iya. Yeah.
2: Ya. Yeah. Lagi Pak
0: Haji Mardianto, Papa Pio, Pak Haji Mardianto, ada Anto di Duri, ada Leman, Mama Wati,
2: Leman,
0: banyak.
2: Mama Wati, Anto di Duri,
0: Anto, ya.
2: Ira di Marjane.
0: Semuanya lah.
2: Saja.
0: Oke, ya. Terima kasih.
2: Bang Uji, terima kasih banyak.
0: Yep.
2: Panjang umur dan keluarga.
0: Amin, amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada dua pecinta setia SLL, Bunda Jaeda dan Bunda Mariam. Siapa lagi? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurlia, lagu apa Nurlia? Hah?
1: Bercanda.
0: Apa? Keranda.
1: Bercanda.
0: Bercanda. Oh iya, oke. Nurlia, untuk siapa lagunya? Ya. Semuanya. Oke. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Leman, silakan.
2: Ya, ya.
0: Lagu apa, Leman?
2: Lagunya Matahariku.
0: Matahariku, oke. Okay. Ya. Untuk siapa lagunya?
2: Kalau ya. Lewat ada Nurlia, ada Ajo, ada juga Anto Duri, Buda Mariang, ada juga Mulana, ada juga ada Ajeda, Ani Jupari, Aira di Magini, siapa lagi ada Arendi, ada Oni, ada juga Dina, ada Bobby, yang ada Bervarianto, ada juga Dutan di Baru, ya Pak Madi juga di ujung, ya ada juga. Ada Fatma, ada juga Bidal.
0: Iya.
2: Yang semuanya mau tambah kecuali.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: A lie.
1: Mana bunganya? Ih, gemes. Kamu lagi? Oke, kita selfie ya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Ya, masih salam lewat lagu untuk Anda. Itu dia lagunya Pelukan Nyata dari Selvi Amma dan ada Bianca Sakila bersama dengan Hendra Kumbara, Sambat Hati. Ada Ji Rayut lagunya Kecewa dan Mata

0: Siapa lagi? 081 14 13 10 66. Tadi ada Maulana mau dengar lagunya Harga Diri. Baik, kita dengar sekarang lagunya buat Acuk Di Volman. Purnamasari ini sudah lama juga buat Aldi Bro di Pengamparan Lembang. Halo Dewi. Buat Famas Par, Mas Net. Ada juga Naja di Pasar Sentral. Buat Ambo Guliling di Wajo. Bilal dan Fatma, Ruben Jaya di Sopeng. Sekarang kita dengar Harga Diri dari Roma Irama. Ada Norva, kemudian buat Ibdalia Pandini. Ada Sriana Mantovani, Mama Wati.
1: Boleh saja kita lapar.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Sesaat lagi, kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tangerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Risma Ambari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Kembali bersama saya, Mbak Susan, hadir lagi menemani Anda semua di jumpa kita hari ini, hari Rabu tanggal 23 September 2026. Untuk Anda semua pendengar Susia yang pengen gabung sini boleh nih, sudah ada yang pengen telepon nih, langsung aja nih. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Tahir.
0: Wih, Tahir, balik lanjut nih Tahir.
1: Lana, terima kasih di sumpahku.
0: Apa lagunya?
1: Terima kasih di sumpahku.
0: Terima kasih di sumpahku. Oke, Mi Tahir, lanjut Mi. Iya, oke. Salam-salam dulu. Tepuni jole si Bat Tahir. Mana jek kampota? Aka sena.
1: Ya, Padang Loang.
0: Padang Loang. Wih, waseng madelo. Padang Loang. Oke, Mi. Padang Loang pindrang, di. Iya.
1: Iya.
0: Oke, parewa kengah disumpak sompaku. Oke, Mi Palena. Oke, Tahir, terima kasih. Lanjut. Hey, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa
1: Bobby, di Bobby, Bu Haji.
0: Bobby di Polman. Oke, Mi Bobby. Lagunya apa, Bobby?
1: Lagunya PPKM, Selfie, lagu Bugis.
0: Apa judulnya?
1: PPKM.
0: Oh, PPKM. Nanti aku cariin. Nah, oke, Mi. Lanjut, Mi. Iya.
1: Oke, buat Leman, ada Haji Eda, ada Bunda Mawar, Bunda Bunda Mariam, ada Mama Wati, ada Ira, ada Aldi, ada Fatma, ada Bilal, ada Amal, semuanya buat Haji, tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bobby di Polman, terima kasih. Berikutnya siapa lagi nih yang pengen gabung di sini?

0: ada Mbak Yani di Jogja.
1: Iya.
0: Ada Ruben di Wajo.
1: Siapa lagi?
0: Ada Aldebro di Olabarang sana. Ada Kade Bobi di Poman.
1: Iya. Iya.
0: Ada Maulana. Atau mau lagi?
1: Oh iya.
0: Ada Mama Wati.
1: Mama Wati, iya.
0: Ada Kade Majene. Mal di Jerman.
1: Iya.
0: Untuk semua aja.
1: Untuk semuanya.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Banyak rezeki.
1: Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Nasri yang lagi melintas di Pinrang. Terima kasih. Semoga Mas Empo Daleta lagunya Tanah Oge Wanuaku. Oke, Mi. Lanjut ke lagi. Halo.
2: Halo.
1: Iya, assalamualaikum. Siapa di mana?
2: Waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Aldi bro, lanjut Miki lagunya apa?
2: Mati lampu di sini ya.
1: Iya, kemarin di sini mati lampu tuh.
2: Oh, bergiliran sih. Untung iya. Nah, ada radio baterai ku pake.
1: Iya, untung nih cek di sini nama Rangkelinga.
2: Radio itu.
1: Apa saya rusak radio begitu ku?
2: Masih ada ku, saya kusimpan.
1: Tidak mati-mati yeah. Jadi anu koslet nih. Dilupa matikan nih, wae panas jata perlu.
2: Kalau saya pakai baterai itu.
1: Tidak ada.
2: Cuma baterainya makin hari makin mahal, makin tenaganya berkurang. Tidak seperti dulu baterai dulu.
1: Iya, anu cepat juga anu baterai. Iya. Apa lagu tak
2: Iya udah nih.
1: Apa lagunya?
2: Dan di Bali.
1: Udah di Tendri Bali. Oke, mi lanjut ke.
2: Untuk yang baru lewat ada Leman ya?
1: Iya, ada Tahir, Bobby, yeah. Nasri.
2: Iya. Yeah. Nah, Nasri. Main melintas lagi di Kota Pinrang gampang dia.
1: Iya, siapa mi?
2: Terus untuk Ani di Pare dan Selaya, yang di Endrekan, di Sopeng Wajo,
1: iya,
2: siapa lagi di Polman?
1: Di Polman siapa?
2: Iya, Zidan, tanya, terus untuk Haji Eda, kan dengar setia. Kurang lebih kalau wilayah Lembang dia monitor pasti
1: iya.
2: Mati lampu dari kecamatan apa di sini.
1: Kecamatan di sini. Iya di
2: tapi
1: mati
2: di
1: lampu
2: Sedna.
1: Sih. Mati lampu juga tadi di Langa tadi dari kepala Meyang Langa ini. Mati lampu juga.
2: Tapi di Sedna. Di Sulawesi Polman, Sulawesi Barat. Hidup di sana di kayak kecamatan Binong.
1: Iya.
2: Bertetangga kak di sini Polman Sulawesi Barat. Jadi kalau masjid di sana azan di sini tidak dengan pakai pembesar suara karena hidup di sana mati dari sini.
1: Oh yes itu. Iya.
2: Tidak bagus juga kalau bersamaan nih tapi lah ya.
1: Ganti-ganti bagus kalau ganti-ganti, tidak mati-mati bagus kalau menyala terus lampu.
2: Iya betul. Jadi nggak tahu kapan tuh.
1: Menyala nggak ditahu juga cuy.
2: PLT bakar juga di sana airnya sudah mau dangkal.
1: Iya.
2: Jalan-jalan lagi harus pemadaman bergilir.
1: Betul itu.
2: Antrian di SPB juga bergilir. Harus pakai apa itu?
1: Ganjil genap.
2: Ya saya lihat di, tadi informasinya di social news itu.
1: Ganjil genap benarnya Rodia terakhirnya gatuh pertama terakhirnya deh. Kalau tanggal ganjil tuh ya berarti, tapi tidak ada anu sekarang di anu. Tidak ada kapan sekarang bensin BBM habis sih.
2: Tidak tahu kalau di sini sebelumnya pengaparan.
1: Iya.
2: Iya. Baru juga ada yang langkah
1: kemarin
2: seperti itu.
1: Kemarin lewat ke sana kosong, tidak ada semua, wih, dede.

0: masih dalam pengiriman.
1: Iya itu Mice.
0: Nah, ini tidak ada yang lain, harus beli apa namanya itu?
1: Beli di itu.
0: Pengecer.
1: Pengecer lagi.
0: Jadi kami juga pengecer dan kita liwat-liwat pendek.
1: Iya baik. Iya di. Tidak tahu Mice.
0: Tapi kalau di sini sih masih tiga botol satu apa namanya satu botol.
1: Berapa?
0: 13.000, 12.000.
1: Iya.
0: Bervariasi juga ada.
1: Bervariasi. Iya, pada biasa 12.
0: Masih standar itu.
1: Agak natu paling.
0: Kirimannya bos. Nah, itu antara si orang.
1: Makasih, Ro.
0: Jadi begitulah
1: kondisi terkini. Apa mau dikata sudah begitu, Mi?
0: Iya.
1: Tidak ada perlawanan.
0: Ya, berharap saja. Mudah-mudahan semuanya berlalu.
1: Iya.
0: Demo juga tidak bisa terhindari.
1: Iya, betul. Mau ke apa? Jadi, kalau ya sudah begitu, ikuti sekarang saja. Situasinya ya. Begitu.
0: Oke, lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi bro, terima kasih. Makelun di jule sile sureng. Nanti pi lagi matel pongki. Wih, masih ada lagi palek. Nah, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ay, mati lampu di sini bagian.
1: Iya, Nabila mi Aldi bro mati lampu di situ.
2: Ya sementara menyirang amrullah tidak ada air dipakai.
1: Ma, simpan memang mi dulu air.
2: Tapi saya kemarin memang saya sudah isi drumnya. Itu saja dia pakai.
1: Kasihan. Iya. Begitulah sabar.
2: Tapi anu, ya. Usaha kayak ini mau bikin sumur bor.
1: Sumur bor, iya.
2: Iya.
1: Iya, kirim lagu Miki Pale dulu, lagunya
2: ya,
1: buat siapa?
2: Iya, apa namanya? Uti Kalalau.
1: Uti Kalalau, oke Mi.
2: Ya, lanjut itu tidak, lagunya. Lagi Pak Mardianto.
1: Iya.
2: Bro, sudah berapa masuk?
1: Maksud tadi ada Tahir, Bobby, Nasri, Aldi bro, baru kita Mi.
2: Anu kebetulan ada kabel listrik jatuh di muka rumah itu.
1: Sedikit
2: saya lihat.
1: Sedikit mungkin kena tuh paling.
2: Iya, orang di jalanan itu. Tempol pernah.
1: Untuk kita.
2: Putus itu pak kabel di muka rumah.
1: Putus kabel paling. Nalan diceng.
2: Iya, untuk nama di lampu.
1: Iya, untuk nama di lampu.
2: Untuk Haji Pak Mardianto.
1: Iya.
2: Aldi Pro di Pangaparan.
1: Iya.
2: Bobby Sultan dan Lema.
1: Lema.
2: Pak Mawati dan Papa Wati.
1: Iya.
2: Anto di Duri. Yaya di Sopeng. Amak Yana juga di Sopeng. Nurul di Lalera. Siapa lagi? Sultan di Baru. Ada Amak Yana juga di Sopeng. Bilal. Batman dan Ruben di Wajong. Adi di Barugaya. Benny di Kabelangan. Gibran dan Aco di Pulmang. Nasri
1: di jalan nih.
2: Ya masih jalan. Apa lagi? Rais ya di Rampang.
1: Ada lagi Rais.
2: Ya, untuk cuma saja bagian.
1: Iya.
2: Untuk Bu Haji selamat bertugas. Semoga sehat selalu, berbahagia dan berkeluarga. Iya. Kasihan itu alhamdulillah menyiram.
1: Menyiram nama mati lampu weh. Kodong tidak cukup mi
2: airnya. Untung saya isi deronya kemarin.
1: Jadi ada ji air. Iya. Halo. Halo, mana ini? Mana mi suaranya Bu Haji Eda he? Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Coba aja selamat bertugas. Semoga saya selalu berbahagia bersama keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Rajan, terima kasih. kita dengar dulu lagunya yang sudah siap ini, Tanauki Wanuaku untuk Nasri.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirimu.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli, 21:30 malam, hanya di RCTI, Channel 28.

Ya, baik simpatisan Susi. Aduh, lagu-lagunya udah kita putar ini semua nih buat kamu yang udah nelpon di sini. Semoga terhibur selalu dan sudah membawa kita ke posisi waktu pukul 16 lebih 45 menit.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Ya, kita lanjut aja nih untuk Anda semua yang masih gabung di sini. Selamat sore buat Tahir di Padang Loang. Ada Bobby di Polman. Buat Nasri, apa kabar nih? Lagi melintas di Pindrang. Oi, saya terima telepon dulu. Halo.
5: Halo, assalamualaikum, Bobby.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani di Pare, lanjut Mi.
5: Lagunya Tarzima Cipu.
4: Iya, lanjut Miki.
5: Eh, buat semuanya aja deh, sampai terkecuali, Waji.
4: Iya.
5: Dan tak lupa juga buat Bu Aji di studio. Selamat tulis, Waji.
4: Iya.
5: Yang manis dan cantik, Waji.
4: Iya.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani di Pare-Pare, terima kasih. Kita lagi mau nyari lagunya kamu nih. Yang mau telepon boleh lagi. Halo. Siapa lagi mau telepon di sini? Boleh gabung lagi di sini. Halo, halo. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, buat Ahmad Yani.
6: Iya.
4: Di Sopeng, lanjut Miki.
6: Baru Leo ada Ani di Pare-Pare. Yang di sini ada Ani di Sentar.
4: Iya.
6: Ada Eda, ada Lemi di Polman. Aldi Bro, Bobby di Polman, Anto Duri di Rekang. Ada Sultan di Baru, ada Bunda Marian, Aiman, ada Intan di Belawa. Ada Bila sama Fatma di Sengkang. Ada Pak Mardianto, ada Nasri, dan semuanya.
4: Oke, semuanya saja. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Yani di Sopeng, terima kasih. Kita lanjut aja buat yang berikutnya nih. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurlia.
7: Iya.
4: Betul, Nurlia di Polman. Oke, Nurlia lanjut Ki.
7: Kamu minta lagu?
4: Boleh, lagunya apa?
7: Iya, mulu cera lagi mendengar.
4: Wih, dede, bahaya nak kodong, tajam nih. Iya, lanjut Miki. Iya. Iya.
7: Iya.
4: Nih. Iya.
7: Semuanya
4: saja. Oke.
7: Makasih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Nurlia di Polman, terima

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Simpatisan Susia, wow, sudah ada yang mau

0: apalagi jaringan,
1: kopi,
0: siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Ada di Roma, Sofia, ada juga ada Amerika juga. Ada Oni, ada juga Sandra. Ya, ada Lisa juga. Ada Randy. Ya, semuanya sampai tua.
1: Oke deh.
0: Oke, terima kasih.
1: Makasih Leman di Polman.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar dulu lagunya Ani di Pare-Pare. Halo buat Senal di Pare. Selamat sore. Ibu Nur Lela juga di Pare.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angden Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Red Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asyrafa hadhihil ummata bi khairi nabiyyin ursil wa akramaha bi khairi kitabin unzil wa atammaha bi khairi dinin syuri'a wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihin nujaba. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bupati Pinrang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang atau yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Basnas Kabupaten Pinrang. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Camat Watan Sawito, Lurah Watan Sawito, kalau tidak salah ada juga tadi Pak Kesra ya, ada Pak Dan Ramil, mungkin juga ada Pak Kapolsek, Bapak Ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada pengurus besar Masjid Rahmah dan seluruh undangan yang insya Allah semuanya adalah calon-calon penghuni surga. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang ada orang bertanya, pakutanana mabicarogi, magiro naseng natoma mauli, bukankah Nabi itu sudah mati?

Apa buktinya? Sampai hari ini kita tidak pernah mendengar orang atau kita sendiri yang mengatakan almarhum Nabi Muhammad. Dia itu nengka, almarhum Nabi Muhammad. Tidak pernah. Kalau almarhum Muhammad bali bolata, sosok. Tapi setiap nama Nabi itu disebut, didengar, tidak pernah ada yang menyebut, tidak ada yang pernah mendengar disebut dengan almarhum Nabi Muhammad. Itulah sebabnya Nabi mengatakan al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim. Yero nabi-nabiye tuwamana ngirilalanna kuburuna. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bukan hari matinya Nabi yang kita peringati, tetapi hari lahirnya, karena Nabi pada hakikatnya sesungguhnya tidak mati, cuman jasadnya deminulinala pak kita. Itulah sebabnya di dalam Islam, kenapa ketika kita ziarah ke kuburan disunahkan untuk memberi salam. Ini gak melu ibere selengi, iya kan? Ya, apa yang disunahkan kalau kita ziarah kubur? Disunahkan untuk mengatakan assalamu alayka ya ahlal kubur, keselamatan wahai kalian para penghuni kubur. Angkat makada, kita memberi salam kepada ahli kubur, nasabah dia itu gagal jawaban. Pak nakuna jawab, lari ke itu. Maka depan ritata, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ketika seorang memberi salam kepada kuburan, maka pada saat itu juga Allah mengembalikan nyawa semua yang ada di dalam kubur itu untuk kemudian menjawab salamnya orang itu. Jadi bukan sia-sia. Makanya disunnahkan. Nah, inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati adalah hari lahirnya. Makanya itu juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita naik haji itu disunnahkan berziarah ke Madinah. Padahal kalau dipikir-pikir, deto gaga pengarunna hajiye narikku deto lau Madinah. Tapi itu disunnahkan. Semua ulama mengatakan sunnah hukumnya menziarahi Nabi di Madinah, kecuali Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Dan itu dianggap aneh. Ya, bukan arba'innya yang disunnahkan, tapi ziarahnya ke makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, apa hikmahnya Nabi itu diutus di tanah Mekah bukan di tanah Sawito? Kira-kira pertanyaannya begitu. Magina de kupenrang. Kenapa harus di tanah Mekah? Kira-kira apa jawabannya? Maka depung Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu misinya Nabi. Hikmah dibalik diutusnya Nabi itu adalah untuk mancaji pamasai risininna alami. Yana roh hikmana magi na yaro Nabi Muhammad yutusu iripung Allah Ta'ala mantaji suruk kuri tanah Mekah nasaba iya tu tanah Mekah petengan nalino. Jadi Mekah itu Mekah yaro non roi ka'bay ritalla ibakkah. Ya sisa non roi ka'bay teton ritalla ibakkah. Itu dalam bahasa Al-Quran, inna awwala baitin wudi'alin nasi lalladhi bibak. Mekah. Tapi Mekah itu luas. Baka itu ya sisar non roi tetong Ka'bah. Nah itu Ka'bah, Mekah depan ritata itu lurus ke

atas ke Baitul Ma'mur. Onruanna makasiwiya malaika malaika na pung Allah Ta'ala. Aku ni royu utusuk nabita. Kenapa Nabi diutus di pertengahan bumi? Karena dia kelak akan menyampaikan risalah kepada seluruh alam. Saya dari tadi masuk ini sapa-sapa. Dek kagak telok kapa mati bagai kue? Hah? Atau pura bagai memen nih? Wah, kemana nata tawana ya? Alhamdulillah. Agak betuan ya, secara sederhana logikanya. Iru kutumelo mak bagi, makanjai nareko iru pak bagiwi ku tengah-tengah munro. Seandainya matu engka telok melo ibagi, makanjak nako iru pak bagiwi ku tengah munro. Aja nako munro iman rasa iru tau imun rilada etudang, silada iruntu. Begitu juga Nabi, Bapak Ibu sekalian. Aku ipatangan na lino supaya yero matu meloe na paletu lorisinin na rupa tawe magampangi, manyamengi nasabak ku tengah-tengah. Itu hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Jadi aja na tuma protesi di topenrangnya maka dah kenapa bukan di pinrang? Ya pesan nih kunita na Mekah. Itu yang kedua Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu diutus membawa banyak misi, termasuk adalah misi kemanusiaan. Sabak yero riolo Mekah, imonri manitu naritallai al-mukarramah. Ya, pada masa jahiliyah, namanya itu kampung hanya Mekkah saja. Mekkah kalau di dalam bahasa Arab itu artinya macoloi. Mekkah dhunub nasang arae macoloi dosai. Yena tu koto menre haji mapacimana tauwe nasabak macolo-colo manang idosana. Yena tu sabakna na Mekkah dan Nabita topolei haji mabrur dek gaga pawalek na pole ripong Allah Ta'ala sangadinda suruga menengka nasabak macolo i dosana kurumai kami gapu je dosaku ya macolo mana mugiro insyaallah macolo maneng magana ritallai Mekkah. Pada masa jahiliyah Bapak Ibu sekalian, ia ro Mekkah mereka hidup itu, ya sistem kehidupan mereka, interaksinya mereka, ya dena pada makukue. Contoh, pada masa jahiliyah, yero makun raye degaga angkena, degaga angkena makun raye. Perempuan itu tidak lebih seperti barang yang bisa diperjualbelikan. Degaga angkena. Biasa yang kelinga magkeda, bila mana dalam satu keluarga melahirkan seorang anak perempuan, maka pasti semua masyarakat di tanah Mekkah itu mengutuk magkedai keluarga macilaka. Degaga retek nah, degaga guna-guna nah. Kapan ini perempuan ini posisinya seperti laki-laki? Setelah Nabi diangkat menjadi rasul, sudah posisi perempuan disamakan dengan posisi laki-laki. Ya, lirrijali nasibun mimmaktasabu walin nisa'i nasibun mimmaktasabna. Ya lengi tawana makun raye pada tawana uranewe, ya lengi tawana uranewe
pada tawana magkunray. Derajatnya disamakan di dalam Islam. Jadi ibu-ibu, seorang perempuan dianggap keterlaluan kalau dia tidak berterima kasih kepada Nabi, karena Nabilah yang mengangkat derajatnya perempuan. Agak lagi masalahnya perempuan. Dalam satu keluarga, kalau seorang orang tua misalnya meninggal, dega gatawana warisan makunrai. Tidak ada bagian yang didapatkan oleh seorang perempuan ketika orang tuanya meninggal dunia. Mutoni maraga sugina tomatuanna di itu gatawana. Ya. Makitawani ka makukai makunrai ye. Bahkan sebenarnya perempuan itu di dalam Islam, saking dimuliakannya oleh agama ini, menesatawana alena daripada uraniwi. Lutaneki ibu, seandainya dalam satu keluarga hanya ada anak perempuan, siaga naruntu. Harus tesa bagi atta. Siaga neruntu warisan. Eh? Seperdua. Fa in kanat wahidatan falahan nispuna sepung Allah Ta'ala. Narik kocek di tepe mi anak magkun reide gaga selesurenda urane, dia mendapatkan warisan seperdua dari orang tuanya yang meninggal. Wa in kana tasnataini, narik kodue ke atas, falahuma tsulutsan, runtu i dua per tiga. Tege monro posisi na uranewe. Yero uranewe persoalan warisan nareko angka monro angka lebina yang naruna-runtu. Maka de uranewe maga niko de gaga lebina, ya sabar lagi de gaga runtu. Itu di uranewe itu untung-untungan. Ia pale ko angka lebina pura ni ibage, ibage mana yolo ko angka lebina napang ke runtu di uranewe. Baki asana, tanda baki kapara, tania. Baki sisa namanya. Ya ku degaga sesana pura mana ibage? Ya sabar lagi, degaga runtuh. Tapi makun raya menesah. Siapa yang memberikan itu? Barakah naniga? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menesah tawana makun raya. Tadinya tidak ada, menjadi jelas. Jadi Nabi SAW itu engkau cek di kitab Nauki Andra Gurutta Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, yaro kitab bicu asanna an-ni'matul kubra alal alami fi maulidi sayyidi waladi Adam. Pammasema raja untuk seluruh alam dengan lahirnya penghulu semua anak cucu Adam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemasih. Kita kembali tadi ke Mekah. Kenapa Mekah kemudian ketika Nabi itu diangkat menjadi rasul ritallai al-mukarramah. Deto gaga makun raya semukarramah ku munri. Ada apa artinya mukarramah?

Riwayat mengatakan, ma sakantu ghairaki. Demi Allah, kampung yang paling aku cintai dalam diriku, dalam hatiku adalah kampung tanah Mekah. Seandainya taniana sependudukna pasaka masude si sewelo salaiko. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dihibur oleh Allah. Nasabak cian itam makua, mesti dia meninggalkan kota Mekah nanti hijrah ke Madinah. Turunlah ayat yang mengatakan, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Majeppu ie paturungi akorangi loriko Muhammad, pasti sewawattu matu napalisiuk napalisu ko matu pematama ko kampong ie. Terbukti kan? Jadi itu Nabi itu cinta tanah air. Mitti wai matanna Nabi ta wattuna nasale kampongna. Jadi cocok itu kampongnya mesti akal itu dui. Ya, kampung maka depan rita tak seisa itu diibaratkan seperti piring. Sia tongi na jajah balandai. Lebih telur ratu tau na jajah ki balandai napa engka peneta. Peneh. Korappa iye penewe he idik na tau rogi. Rogi ke itu? Kan ternyata ini piring, kampung kita ini, negara kita ini adalah hasil perjuangan selama lebih 300 tahun itu. Napaki merdeka. Ya korappa iye he idik mani bawang. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Mekah itu al-mukarramah yang dimuliakan gara-gara disitulah seorang manusia yang paling dimuliakan lahir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah. Ia rumah Madinah bapak ibu sekalian imun ritoma niritarlah Madinah tu. Dalam sejarah itu lebih dikenal dengan nama Yathrib atau Taibah atau Tibah. Ya, tanah yang baik, tanah yang subur. Imunri manina Makkah datawai Madinah. Imunri tomanina Makkah datawai Al-Munawwarah. Kasitu kapa yasang Al-Munawwarah ke imunri? Bu Munawwarah? Ada, alhamdulillah. Tangkalinges ceritana yero al munawwara. Jadi Madinah itu bapak ibu sekalian, kalau dalam bahasa sederhananya disebut dengan kota, kampung Marwa. Pada dendrena sengalena, maka dia itu pindah riolo ustad. Sebenarnya kutu monrohe tanah sawito. Ya terus saran apa bisa? Bisa maka dah. Penrang sawito, tapi dia bisa ketiga ya sesawito. Ternyata katanya di sini betul ya Pak Haji ya meruai karena kepasa aku. Pak ya tu Mekah pasak tu kuriolo kurumundri nasa denaro ya engkeri telak pasak ukas ya, itu luar biasa itu tanah pasar seng. Yaitu di OG Pasar Seng. Dia ini ke Pasar Seng makuku eh. Dulu ukas. Kumana rumunroh sahabat-sahabat eh. Dangkang berniaga. Termasuk Nabi itu padangkang. Kemeloki ucaritang. Peko bicara nak dangkang Nabi ta. Ini menibawa. Ya. Ah. Jadi itu Madinah. Kampung, kota, karena

dari semua penjuru itu banyak yang datang ke situ. Maka meninaritallai al-munawwarah. Ketika Nabi itu meninggalkan Makkah, hijrah ke Madinah, maka kemudian kampung itu ditambahi di belakang dengan kata al-munawwarah. Agak betuan al-munawwarah, yang tercerahkan, matakka, terang benderang, tersinari. Itu gari luar biasa Nabi ta. Alena bawa lokro kampungnya tapa matakka yero kampungnya nataro. Hanya sekedar datang di situ, sekalipun memang Nabi agak lama di Madinah, kurang lebih 10 tahun etana. Jadi Nabi itu kemana-kemana pergi, pasti selalu membawa kebaikan. Seandainya Allah itu mentakdirkan Nabi itu bisa hadir di Indonesia, dia tidak bisa memakai dagang ngari Napoleon. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua ini. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Meloka rampe-rampe ngengi sifat-sifat Nabi ta. Karena di situ kan meneladani akhlak dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, apakah kita semua yang ada di dalam masjid ini ingin mendapatkan cintanya Allah? Meloki runtui papujina pengalla ta'ala. Cek di bawah rumusna. Dan ini bukan Nabi yang mengatakan. Apalagi ustaz. Tetapi rumus satu-satunya ini Allah sendiri yang menjelaskan di dalam Al-Quran. Nika to melo runtu ipapujinna pong Allah Ta'ala cek di bawah sarana. Aga nasa pong Allah Ta'ala na pudangin nabita. Kul puade Muhammad in kuntum. Kalau betul-betul kalian ini tuhibbunallaha mapoji kolori pung Allah Ta'ala pattabi'uni mesti makka cuy koloria. Itulah kuncinya. Kalau betul kita cinta kepada Allah, karena pasti orang yang mencintai Allah pasti juga Allah mencintainya. Jadi kalau kiruntui papujinna pung Allah Ta'ala cek di bawah sarana, maka dai pung Allah Ta'ala podangi Nabi tak podangi umatmu Muhammad rekomelo iruntu papujiku pattabiuni akkacue koloria yuhbibukumullah pasti napujinu tu pung Allah Ta'ala. Jadi dega galaleng untuk runtui papojinna pung Allah Ta'ala sangadinna mesti maka cuy kilori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dega galalelai. Tidak ada alternatif lain yang bisa kita jalani, bisa kita tempuh untuk mendapatkan cintanya Allah kecuali harus mengikuti Nabi. Titik yerbau. Pung Allah Ta'ala bocorkan. Bukan Nabi, apalagi sahabat, lebih-lebih bangsa tak idik mana ni umat ni tania. Yang kedua, alabiranna Nabi tak nasupung Allah Ta'ala, siapa yang mengikuti Nabi, mentaati Nabi, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Mantaji syarat tu yer. Ya, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah.
Siapa yang mentaati Nabi Muhammad, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi iana ya senge dua tambah sarang. Deno dipisahkan ye. Maka daya pengalat Allah bangun poji. Yeru ya senge Muhammad, sorry. Deno di. Mesti masih di papa pujita. Bahkan yeru papa pujita lori nabita narikotongan ni. Berarti macuik ni papujita lori pengalat Ta'ala. Ya naru alat birana nabita. Makanya Bapak Ibu sekalian itu di dalam Al-Quran, kita perhatikan. Ya ru nabita mega asanna. Ya, ada hadis mengatakan, ana Ahmadu wa ana Muhammadu wa ana al-Hashiru wa ana al-Akibu. Maka dan guru Imam Ibnu Haitami termasuk namanya Nabi itu adalah Taha wa Yasin. Ya, saya hanya mau fokus kepada Ahmad dan Muhammad. Ternyata Bapak Ibu sekalian kalau kita baca Al-Quran,

Ahmad itu artinya adalah satu-satunya manusia yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya cicak bawang, karena dia satu-satunya yang paling banyak memuji Allah dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang namanya manusia, termasuk dalam hal ini adalah nabi-nabi. Makanya cicak bawang. Agatosi batuana Muhammad. Muhammad itu artinya adalah manusia yang paling banyak dipuji oleh sesama manusia. Makanya empat kali. Karena empat ke atas menurut ahli bahasa itu adalah jamak. Ada yang mengatakan tiga, tapi pada umumnya empat ke atas itu sudah banyak. Ya. Sudah plural. Jadi Iyaru Nabita, orang yang paling pintar memuji Tuhannya, pada waktu yang sama dialah manusia yang paling banyak dipuji. Denang kana pattu irampe asanna ritolinoe. Termasuk ini di umat nama kukua. Ikasiake irampe asanna Nabita. Ibu-ibu, mana lebih banyak kita sebut namanya Nabi daripada namanya suamita? Kali ini bapak-bapak Ibu-ibu jujur, dalam sehari semalam, mana lebih banyak kita sebut namanya Nabi Muhammad daripada namanya suamita? Kali ini roh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mana lebih banyak kita sebut namanya Nabi Muhammad daripada namanya istrita? Nabi Muhammad poli pada-pada culewe. Terogare. Bayangkan. Masumpah aja kita cicang e kasiaga memen ni kota matahia. Nah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka depan ritata, nama Nabi itu akan senantiasa disebut oleh penduduk bumi ini ila an yarithallahul arda wa man alaiha, sampai dunia ini kiamat. Padahal kupikir-pikiriki, mesti yang lupa ini nasabah etana namate. Itu biasa juga. Kong ke keluarga mate, baru-baru mate, si mata keramu itu terima, mate ni anuku mate. Kena si ulet dua ulet telu lengah de, nana miti wai matan. Nah, apa aja ni? Nal lupa ini. Kita roh. Padahal napa telu ular rumah tena? Nah lupa ini. Tapi ya Runa Bita si sepuni Pak Datu tau labe edenan kena patu peringaran na tau weh. Nah rampias sosok asena. Dena maka dari lala bawa sumpah jang. Maka tau mamotoro i. Eh, tapano i benrangi motorona. Muhammad Rasulullah. Mati ni. Nape macuk mati na? Jadi itulah Nabi. Ya sila ada memeki. Ya dikasih. Kamu rampia seta. Ya pura ni rampia dan resaku ku masih jie. Kita ini tidak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian. Nabi itu luar biasa. Siaga umat na Nabi tak maku kuai. Bumi ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu dihuni manusia kurang lebih 7 miliar. Ya, 7 miliar. Penduduk bumi sekarang kurang lebih 7 miliar. Dari 7 miliar itu umatnya Nabi yang sekarang ini kurang lebih 2 miliar. Bayangkan. Ajak mua na yero 2 miliar umat na Nabi ta asso na rampe asenna si tangga mua berarti cek di miliar. Mak dampe rampe rinabita ilenne sesosiwonnie luar biasa. Itulah kehebatannya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si tangana ni 10. Insyaallah pas jam 10 saya selesai.

Naku dito leperangi. Inshallah taperangi. Ya ya, menre gonta ganti mi kaki kuna ini. Menre cedi, noi cedi. Matako si matu, sulesi. Saya ingin menyampaikan kelebihan-kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ko angka matu rampengengi taukur ya le tak maka dapada-pada giare ganade. Yang pertama. Salah satu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah maka dan guru ta Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, kelebihan Nabi itu kalau dia tidur dalam keadaan lapar, tidur malam ya. Kalau dia tidur malam dalam keadaan lapar, maka pasti nanti ketika dia bangun, pasti bangun dalam keadaan kenyang. Engka kue. Hah? Ada di sini. Tokurunya leta. Yang banyak di sini termasuk ya adalah ketika dia tidur dalam keadaan kenyang, maka pasti ketika dia bangun dalam keadaan lapar. Apalagi ku demi menanaman riwen ni napa matindro, napa nama garoro wat tanah. Itu kita manusia Bapak Ibu sekalian. Nabi ta, ita neri sahabai. Kok bisa ya Rasulullah? Deto manriwen ni malupu ki mana ke ku matindro ki pas mau tu ki mesoki. Akan nasa Nabi ta, innali rabban yut'imuni wa yuskini. Dena pada lepel eh, dena pada unru eh, ya runaseng iya sahabat, engka puakku napanrika napinutoka. Jadi ada ulama mengatakan begini, yaitu nabita narikumatin roi dan dia tidur dalam keadaan tidak makan, maka dalam tidurnya itu diberi makan dan minum oleh Allah. Engka jamaah rahman makutana kepiku carana. Deto wisangi jawabannya ya. Spiritualnya kan. Itu satu. Siladaki papadapade ribu. Siladaki. Ya. Apalagi selanjutnya. Maka de pangulutta Abdullah ibn Mas'ud Kang Erudendre matindro ya. Maka de pangulutta Abdullah ibn Mas'ud, Nabi itu sering kami bersama dengan Nabi makan. Biasa kak nasengia dengan sahabat-sahabat yang lain itu makan bersama dengan Nabi. Ternyata yang terdengar ketika kita makan, semua makanan itu bertasbih. Jadi degaga naseng, suara yang kalinga, narikotomandre, sangadinna suarana matasak beyeru andrekanrewe. Ibu-ibu kalau makan apa yang kedengaran? Agam moni. Moni ni sindrue. Moni ni penewe. Salah cek dek repak yak konyuange. Beda kan? Den apa ada merek Bapak Ibu? Agar nego kangi kasih tanaki Nabi ini jadi dia tu makwaro. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumatin roy, malupui, moto imatu mesoi. Silada gitu. Siladaki. Apalagi kelebihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu sekalian termasuk Yero Nabi tak di gagau baju wajonah. Wajo-wajomu kan satu penerangnya. Dia gagal wajo-wajonah. Jadi, kemana? Bahkan maka dia tori yoloe. Komelo kok joka. Kita wajo-wajomu yolo. Angka muka. Kuangka. Teruna. Bismillah. Kada dia gagal itu. Ajomu joka. Bahaya. Kuang kata unasa melok joka mabela na dega wajo-wajona na ita aja lalu mo joka bahaya tu iya ro Nabi ta de mema ga wajo-wajona maka de mi tu kapa na dega wajo-wajona kunniwi maka de itu tanah Arab jauh lebih panas terang benderang daripada tanah kita di sini. Patapulo lima derajat pelana. Tadero Nabi tak dega gawajo-wajona. Angka panrita makada yena tu sabak na Nabi tak tau dega gawajo-wajona. Nareko jokai ri tengana pelana asoe justru ada yang melindungi dari panas. Luar biasa kan? Agapi Bapak Ibu sekalian, mega tu. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu sekalian kelebihannya adalah makitai ko asoe makita toi ko wenniwi. Betuanna Nabi itu kelebihannya dia bisa melihat di siang hari, juga bisa melihat di malam hari sekalipun dalam keadaan gelap. Koidi manreki, wah matangangi manre timpu, huh, menyamai, tapa mate lampu eh. Tapa masua selina macai iruna sepele de to niseng maka manreki menekan mate akan niseng pelengi maka da manreki tapa pelengi nasalahkan de to ngeto gagaruna sepele matengangi manre menekan tapa mate mana lampu eh iruna bita de mapetang macaka makita. Itu disebutkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian di dalam kitab yang ditulis tadi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Engka kita nama becu. Jadi orang pengen ye lisana kita eh. Pajak kamu ko makutana tiga ngare simon romale je ustaz se ro. Engka kita ne rampengan. Supaya kalau ada betul yang penasaran nanti bisa baca kitabnya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kelebihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tadi ada kisahnya begini. Engka sewewettu ya rupangulutta Khadijah binti Khuwailid. Ya, atau mungkin Aisyah anak-anak pangulutta Abu Bakar. Majai. Majai. Dena sedih sedingi tapa medu iero, mak dena iero jarun apa kewe majai. Mak kapesa ni tega ni monro yenange. Masa bak tapa mepetang. Nih, ternyata Nabi itu bisa menjadikan tangannya itu jadi senter. Gangkana naruntu denra iero jarungi pangulut ta Aisyah. Kalau tidak salah atau pangulut Khadijah binti Khuwailid. Itulah kelebihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siaga niro?
siaga ni kalabir alabiran na nabita mega ni cukup yang terakhir tapi malampe-lampe to tu ye si anu pi mende 20 pi mende lewa cede nabi itu disebutkan di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian oleh Allah kalau adalah sosok yang paling perhatian. Tania bawang alena na pikiriki. Tapi iro sipak-sipak na nabita, perhatian na nabita terutama lorium makna itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Coba bayangkan. Matu kurang pengen iyehe. Tidak ada satu bentuk terima kasih yang bisa menutupi perhatian itu. Apapun yang kita korbankan tidak akan pernah istilahnya menyeimbangi perhatian Nabi itu kepada umatnya. Itu yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Agana subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun Allah Ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi tanayyur. Bukan itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Satu. Aga betuan azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi itu selalu merasa tersiksa. Merasa galau. Dena matanna nyawana. Nasupung Allah Ta'ala. Ma'anittum terhadap apa yang kalian sedang derita. Jadi iya roh. Ini umatna nabita ku menderita ki. Dena ke namanya mepepenadina nabita. Kalau umat Islam menderita. Pasti Nabi merasakan penderitaan itu. Nabi bukan sosok manusia yang ananiah. Biasanya ananiah alena banna pikiriki. Makanya dalam Al-Quran di ayat yang lain, maka depung Allah Ta'ala pada Nabi ta, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Muhammad, aja namu masyarakat de. Nareko iye tu mapak guruang elori umatmu dega kamelo mangkalingai janamu masyarakat ada. Kenapa Nabi itu begitu masara? Nah, sampai di mana Nabi kiriki ya sini nak masalah malah ya. Diabadikan oleh Allah. Maka pun Allah Ta'ala aja namu pikiri lada ih. Aja namu masara, mana kerja ikut masara? Pesan matoi, dek. Nabi itu masyarakat tongang ini nareku menderita ye umai. Itar sungguh luar biasanya perhatiannya. Jadi ko ye he Nabi ta melo iwaja deka kemulai walai. Tidak ada yang bisa menutupi itu dalam bentuk terima kasih kita. Ya. Dan Nabi juga tidak meminta itu. Ya, itulah sifat yang pertama terhadap umat ini. Ya, azizun 'alaihi ma anittum. Nabi itu bersedih. Masara pepenadina. Nariko engkari antara umatna masusah. Kuangka umatna Nabi tak masusah. Makanya salah satu juga kelebihannya Nabi itu Bapak Ibu sekalian. Pernah suatu ketika dia salat. Masum pajang. Silalo nama berselak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nasali. Napana tapa nasali on ruanda. Magi nasali. Makutane sahabat ya Rasulullah. Napata nasawita masum pajang. Purata mak bereselam mana kata patasaleun rata biasana tudat-tudangi. Maka ada kebetulan
engkanasen ulaweng narenga sahabae nayir ulawenge siare are engkamo pikko bolae nayenaro tapalwi ngerangi melo ka li sumagati maler ulawenge napa ubage-bage de to wanjur kang iye aja kambang ka pabal ulawe ko itu nabi abagi. Jadi penderitaan umat ini selalu membuat Nabi jadi resah. Dia namanya mempapindak dinda. Selalu was-was. Makanya tu biasa yang kalinga, ya Nabi tawat tunai lo mati, dia gak akan rampe sangat dinda tu hidik bawah tu. Umati, umati, umati. Kan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi perhatiannya Nabi kepada kita tangkalinge tamat waki Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Maka de pun Allah taala harisun alaikum. Aga sang harisun alaikum yero nabitta seandainya maka deki engkana puminasa nabitta yen rupamu agan sanaro papinasa aga. Itulah harapannya Nabi. Seandainya runabitta angka napu minasa, maka ia nahe napu minasai nabitta narampe pun Allah ta'ala harisun alaikum. Melolak da imita nabitta manang umma na mancaji umma madeceng. Dia begitu optimis ingin melihat umatnya menjadi umat yang baik. Kehidupannya baik. Pendidikannya baik. Ibadahnya baik. Semuanya baik. Tania bawa cedih. Tapi semuanya baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, maka depan Allah Ta'ala, bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini yang terakhir, ternyata dari sekian banyak manusia, bahkan dari sekian banyak nabi, kata ulama, tidak ada satupun manusia termasuk nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad yang mensifati sifatnya Allah kecuali adalah Nabi Muhammad. Kok baca sangat di engkato makutana, engkato ngetoga tahu napu sifat-sifat napu Allah Ta'ala. Jawabanna engka, siapakah dia? Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang mensifati sifatnya Allah kecuali Nabi Muhammad. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran di akhir surah dan di akhir ayat ini. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman ra'ufun, begitu pengasih. Rahim, begitu penyayang. Itulah sifatnya Allah kan? Ya, min asma'illahil husna, termasuk ra'uf, rahim. Ya naruna pusipa nabita, maka depan ritata, itulah sifat samadaniyanya Allah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengasih, penyayang. Tania bawang umat nana sayangi. Ni kepala semuanya. Bahkan bukan hanya manusia yang disayangi oleh Nabi. Termasuk olokoloe nasayangi. Ini contoh. Kalau sayangnya Nabi kepada umatnya itu sudah jelas. Kalau sayangnya Nabi kepada manusia tanpa melihat agamanya itu juga banyak dijelaskan. Tapi bagaimana sayangnya Nabi terhadap binatang? Makanya dari awal tadi saya mengatakan, komelo ki macuri Nabi tak merejing. Udah memen nih. Merejing. Apa buktinya? Nabi. Termasuk contoh sederhana, Nabi SAW itu
terkadang melarang sahabat itu menebang pohon. Kadang itu Nabi tak naciangi sahabae itebang itu tu ajue. Maka di mana kaya Rasulullah ya ciang? Logis sekali jawabannya Nabi, penjelasannya Nabi. Maka di Nabi tak, apakah kamu tidak pernah berpikir bahwa di pohon itu tidak menutup kemungkinan engkau nasuk bere-bere koro, engkau arella koro? Coba bayangkan ikumu tebangi, yeru bere-berewe, mapamula latok kesiagana, nenek kesiagana, kurumun rumah depa, apona anak apona agana, kamu tebangi nama rutu merubangi ru ajue, berserahkan itu bere-berewe arelai, dena nolai siruntu, tega ni loka amboku, tega ni loka nineku, tega ni loka latoku. Itulah Nabi SAW, koi dia bere-bere tomi, pasanir ya. Tapi agak nego kekepatan lagi Nabi dia jadi biasa makwar. Maka nama rejing. Itulah Nabi Bapak Ibu sekalian. Tunggu-tunggu itu tamak kelengiru. Kita bangiru itu ajue. Nata perepak yaro. Sarana arelai. Oh, angka nata lita lo kiri, angka nata lita lo kanan. Kira-kira nolemu gak matuk si runtuh pemerro. Ya kok jadi nolai si runtuhmu apa? Engkau mau halo. Tega gitu sapo. Woi kakak ku ya cocok nih kupi matu watas sawito si runtu sih. Nih ku bere-bere deh nan oleh si runtu nama ate kapa kasih. Itulah Nabi kasih sayangnya Bapak Ibu sekalian. Makanya ritallahi raufun rahim. Ya. 10.5 menit. Ya mapikirilah ada tu kadang api melupa wina malampimu pah. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napusi pa isi pa na pong Allah Ta'ala. Agapi contoh na yang lain. Contoh yang lain Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yeru nabita engka sewa wattu. Itu juga disebutkan di dalam kitab Hayatul Hayawan. Nauki anda gurutta Imam Ad-Dumairi. Suatu ketika Nabi itu, jadi itu Nabi tak jama-jama linona, dia mau gak bedana pada di mana ngi umatnya. Bahkan Nabi SAW itu waktu nama lolo, ya dia payak kai mancaji suruh pakampi bembe. Beberapa tahun yang lalu, ya. Ada seorang bapak itu mengatakan, tesamuna sengiru ustaz, kakak mage, matujuna sengiru nanae, kalhamdulillah, kakak maga memang, iru na sewetuna SMP, SD, SMP, nomi makampi saping, makampi bembe mi, makadakai denis sengi makadayiru, makampi bembe, makampi saping, jama-jama Nabi. Jaman-jaman Nabi itu, ya, itu makanya Nabi tak kuntu ar'al ganama, ya, ala kararita min Quraishin, ya. Kemakanya Nabi tak ma min nabiyin illa wa kana ra'iyan lil ganam. Dek gaga sek di Nabi nautu sepungalah ta'ala, sangadinna puramana mampi. Maka di tanah kaje pak kampi bembe ya pangkapi iti ma pada mua tu. Penting mak kampi ki. Tanya tu je bembe wampi ya sapi mi pada mua pada panemua pak kampi. Nabi mengatakan tidak ada satupun nabi yang pernah diutus oleh Allah kecuali engka puramana mantaji pak kampi. Itu pak kampi itu tanya tu jama-jama biasa tu pak. Jaman-jaman Nabi itu. Sabang kamu apa waktu? Engka makutana makwai. Nakoyiro Nabi-Nabi ye, puramana mampi, termasuk Nabi Muhammad mampi bembe, kira-kira agar hikmana?
Aga kira-kira hikmana. Sederhana Bapak Ibu sekalian. Manyama gatoy mampi. Mana yang lebih mudah mampi tahu daripada mampi bembe? Mampi bembe.

termasuk Nabi Muhammad. Nasabah matuk kumaraja melo yakak mancaji Nabi ilati memen ni. Ilati memen ni. Daya tahannya. Integritasnya. Lati memen ni. Ngapa kere-kere tu bembe. Isuro ma teru-teru belo kiri. Isuro lo kiri lo kanan ni. Nakodena sabara. Paling makadepak kampina. Yo. Kotama kumatu rabbangi lo geri no. Paja no. Ada integritasnya Bapak Ibu sekalian. Maka dan guru ta imam Umar Hashim, Nabi itu dilatih untuk sabar. Makutongeng 10 telu tau mak dakwa Nabi ta irempe ni iaga ni ipadiri ni iaga ni santai Nabi. Maka de bembe lagi pura ulim moloiwi daripada apalagi kalau manusia bisa diajak komunikasi, kok bembe dega komunikasi nah. Itu hikmahnya Bapak.

perang Badar dan perang Hunain. Apa itu perang Badar? Apa itu perang Hunain? Yeronabita, ada Pak Kapolres, ada Pak Danramil. Nabi itu adalah seorang prajurit, bukan prajurit, dia panglima. Di dalam sejarah Nabi itu mengikuti secara fisik 27 kali berperang. Tania tahu yang suruh maka lo kono mamusu ya lo tudang aku. Dia yang ikut serta di dalam peperangan itu selama sebanyak 27 kali. Orang yang mengimpakkan satu dinar, kata guru kita, ya riwayat dari Utsman bin Affan, seperti orang yang menghadiri perang Badar dengan perang Uhud. Yang terakhir maka de pangulutta Ali bin Abi Thalib. Siapa yang memuliakan hari lahirnya Nabi Muhammad, maka dia tidak meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan iman, dan akan dimudahkan nanti prosesnya di akhirat kelak. Itulah saya kira Bapak Ibu sekalian, kurangnya Pak Menek taruh nih dena magagah. Itulah tomat waki Bapak Ibu sekalian yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi pada malampi sungai pada salama ki, insya Allah malampi sungai salama ki, semua aktivitas kita dimudahkan oleh Allah. Salama ki lino makuto paru akhirah, insya Allahu Rabbul Alamin. Milo dampeng ya lori di maneng, karena saya barusan ini ceramah seperti ini panjang sekali, tapi agak nego kengi ya, karena saya ini dari Bone. Jauh ke sini tujuannya memang dipanggil untuk ceramah. Ya Tommy bawa cicengnya, tapi kau tahu pema toli ka insya Allah kau malam pesungen kasih katu. Kau mana rubawa? Ya, dia nama gak kau malam pesungen. Saya kira demikian sekali lagi tomatwaki Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susia FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Nah, sebab ternyata persoalan anak ini tak bukan persoalan sepele, Pak ya. Bukan persoalan sepele, Bu. Angka sidi ayat rilalanna aku ramalak bi'e, Pak. Mudah-mudahan menjadi nasihat buat saya dan kita semua, terutama yang mempunyai anak. Maka dipung Allah Ta'ala rilalanna aku ramalak bi'e wa'alamu annama amwalukum wa'auladukum fitnah. Ketahuilah, ya rega iseng imenang, maka damaja punna waramparangnya si bawa anaknya pacoba. Aga betuan na pacoba, Pak. Saya sudah pernah mengungkapkan bahwa iru pacobana pung Allah Ta'ala, dek na pada pacobana tau erilino. Maka danak sikulai, ia ku ujian imaja icarana menjawab soal, ai denin rek kelas. Tapi ku pacobana pung Allah Ta'ala, Bu. Pacobana pung Allah Ta'ala, Pak. Kita tidak lulus. Ai naraka unrotah. Nah, inilah yang menjadi persoalan, neraka unrotah. Nah, oleh karena itulah, imun ripi mak bicara neraka, suruga. Ia mau jolo lino melo icarita Pak Bu e. Maka da iero anak e, satu tanggung jawab besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Amanah. Tite Bu A, iero tau angke anak na, maka lada Bu e gak tahu. Banyak orang tomatuan na tomalabbi pas sempaja ngambok na maraji lo masigi e papuasa ambok na narekuramalangi dan lain sebagainya haji ambok na tapi karena perbuatannya anaknya nasabari na lau siri na lapu tomatua tegarik keadaan sekarang ini maka lak dega kasih tomatua pas sapari ambok na dan lain sebagainya pak berijama dan lain sebagainya lau sirina tomatoa e magai nasabak kedo salai anak na coba garek tite pak ya apalagi kalau kita lihat di televisi lain sebagainya coba lihat keadaan sekarang ini iya makokoi pak e kita harus betul-betul menjaga anak kita luar biasa penderitaannya sekarang tomatoa makokoi bendingi wedingi pak pilih tau e maka da samanna masaru ai labbi remi mangampiti e siratu iti daripada si di anak makunrai onro watanna makokoe nah apa yang menjadi persoalan sekarang pak ini ya aga sahabat nama susah yampi anak-anak e makokoe sekurang-kurangnya ada dua masalah ai tannya bawang anak-anak e mawatan namu tomato e mawata to yampi wita magai ada dua permasalahan pak ya permasalahan yang pertama ia rusalengi makokoi pak bui makutui mak guru malas mempelajari pelajaran agama tita ni gare yang kamu kaje tau sokang ngokoi coba gare melu kami tengkat angka tu ngamoga tau sokat tanda tu ga kate imban ni mangi da tau puli mana mi wita angka buta angka kanni angka lirang-lirang angka moga tau tau sokat ya kuci aki lempak kuro ya ke sana. Masila lo kimi mak berjama. Ya ku meki lempak aja na tolo mak berjama. Coba apa ya maga iwa kada. Nang kaya anu pung Allah Ta'ala maka da walau anna ahlal kuro amanu wat takau. La patahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kazzabu pa khaznahum bimakanu yaksibun. Aga na pung Allah Ta'ala bindingi matapai pak kampung ina mitauria. Maka di pung Allah Ta'ala. Upaturung webosi mak bawa baraka. Aga betul na baraka, ya ku turung ibu si mak baraka dina labu masila. Betul ini. Tapi ti tegare, tata nai biale tato ku mai kampungnya. Bawa mu pika kira-kira baraka wae mak kukwe. Ya kasih bola batu ya kurum. Masih nyawa ku mita, ipang ngatak na bawa pita. Salah satu pak yang bisa membendung. Tanya bendung yang ikak buah, tapi kau iparintah na pung Allah Ta'ala. Namo bendung yang agak muka buah ku pung Allah Ta'ala melo. Ku macai pun Allah Ta'ala pada minta mana ku hai. Tanya ni tanah lempak na. Inilah yang perlu kita pahami pak ya. Jadi ini yang menjadi persoalan utama sekarang. Makutu tawe, mak guruiwi. Agamana pun Allah Ta'ala. Coba gak ada terutama anak-anak muda kita. Ini ke pikar lolo milo mak berjama. Nah inilah yang menjadi persoalan sekarang. Sehingga mawatalak deyampi anak-anak emak kuahe.
Ini yang menjadi persoalan. Kemudian persoalan yang kedua, tahu? Yerudendero saya ingin katakan kepada kita semua. Onruatanna kaada angge makukupai yampi ananae, sehingga ada seorang peneliti ahli pendidikan namanya Profesor Dr. Hasan Langgulung mengatakan bahwa ia selengi makukupai dene nerisa pasilengan itawe. Tete pa meloki makada selengi ditunang kenalo masigi eh. Toh? Ramalangi ditunang puasa. Tumelo makada karistengi ditunang kenalo magereja. Agapi. Jadi sekarang ini generasi yang bingung, kita tidak tahu apa yang mereka maui. Nah oleh karena itulah Pak ya, kita harus kembali mempelajari agama kita ini. Bagaimana sebenarnya papa guruan agama ta dalam mendidik anak sarikom mengiwat dingin makai guna anak ta pak rilino lebih-lebih pari akhir amatu. Kenapa pak ya? Karena menurut dalam literatur agama itu makalat da ega tomatua pak anak na natama nasabari natama suruga. Salah satu contohnya Rasulullah mengatakan mangkara al-Qur'ana wa amila bihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Nigi-nigi anak-anak macam mengaji, napa nak kamalakan ngeru gagapurai na baca ro, matu asurimunri patame suruga ambok na sibawa indokna, nasabak macam anak-anak mengaji. Napa pasangan mahkota ambok na kada engkei hadiahmu, ini mahkotanya, yalingi piala padir ruhi. Kada engkei hadiahmu, nasabak macam anak-anakmu mengaji. Pada tatanewi ga realita pak bu, macam mana mu anak tak mengaji roh. Coba. Sisa. Ambo na macam itu. Pikku carana anak tak milo macam mengaji. Kui di ambo ini sangi. Inilah yang menjadi problem di tengah masyarakat kita. Masyarakat Islam pak ya. Oleh karena itulah. Sekali lagi. Ya balik kode tisangi mengaji. Lo tau ni tu lima safari. Makanya tu mangkali gak ceramah ya. Ceramah pak ceramah dek maka watat memang kali ngawak kok liwa watanda pak ya. Nah oleh karena itulah saya ingin mengajak kepada kita semua sini toma-toma lebih kumana yang kehadir iya ro toma-toku yang ke anak anak daratogi kalolotogi tapacioi balolo masapari tapacioi nasabak magai pak ternyata pale namo pas sempaja tomatoi Papua sa tomatoi makanda ki di mabir jama. Nari kolo salai anak ta jangan anda harapkan anda masuk surga. Tangkali ngami ni pas sapari. Mage upau waki na sabang engka adanna pung Allah Taala ku ampusa kum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. To? Batuanna ada ni di tomatoi bawa makanja. Namo anak e parlutui pakanjaki. Kurang lebih satu bulan yang lalu saya pernah membahas masalah bagaimana berbakti kepada kedua orang tua di awan-awan dulu. Sekarang ini kita ingin menciptakan bagaimana caranya anak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Tapi intinya pak narekomelo ki makanja anak ta, kita harus orang tua yang memberikan contoh. Ya koi di tolimicai ko mapelo ya anak ta, nai di mapelo. Macai bawah mi itu. Asabak pasti makanan ya catu pe ko mangateng ambo namu ko mapelok tu. Toh? Ini yang menjadi persoalan sekarang umat is kita tidak tahu diri. Kita tidak bisa menjadi contoh kepada anak-anak kita. Ini yang menjadi persoalan yang pertama ya. Bahwa makuttu tu mak guru agama mana? Sehingga apa yang terjadi? Dia nama nas sakada salah gaji tu tolota ga kariste gaga. Ini. Nah kemudian yang kedua yang menyebabkan banyak pelencengan di tengah-tengah anak muda kita sekarang ini yang kedua karena zaman semakin berkembang pede maju ika ada angin maku kuahe yaitu rio lupa dia pagaga yasang internet dia pagaga yasang HP tasi disit dimi tu punya televisi dan lain sebagainya tasi disit dimi ai pergaulan tidak dek pernah mawa tali, dek pernah nula, dah belum ada namanya pergaulan bebas. Ia makun reriolo masih rimo pinarikopite kacik kacina.
Ya mako koe namo malas saborina de tola masiri. Tai tani, aga butin na titai. Ya tu masurala masulara lejingi pita mana burina na dia masiri itu. Toh? Dulu belum ada namanya sabu-sabu. Sekarang ni anak muda dia na sabu-sabu. Coba gare. Miras. Palingat tua pai mibatai biasa ninung mako ken kasap topi miring. Dan lain sebagainya. Pak Bu, inilah semua persoalan ini. Masalah internet adalah satu hal yang netral. Ya ro internet te Bu, angka kanjana angka tojana. Tapi nigi-nigi pakai anu majama caji majai. Ya koto majama tama ko internet te masolangi. Nasaba netral nasaba agi-agi melo rita ku internet te Pak. Angka manang. Nah inilah yang menjadi persoalan sekarang di Indonesia ini. Ia wita nak sikolai meget tamu ku internet pelin porno mitul ini ita. Betul ini. Bahkan pernah saya membaca surat kabar ya. Bahwa ternyata Indonesia notabenenya negara Islam terbesar di dunia. Adalah nomor tiga seluruh dunia menonton pelin porno. Coba tak bayangkan nomor teluki menonton seluruh dunia. India mikalaki. Pernah saya baca itu, tidak tahu di majalah apa saya baca itu. Nah ini bahayanya katanya menurut penelitian Pak ya. Ternyata kalau kita sering menonton film porno, karena nyata menurut penelitian itu lebih berbahaya daripada menghisap sabu-sabu. Nah sebab petura urat sarap ya. Apalagi kalau lo menonton, kenar kami lo mapas sawu. Coba. Ini yang menjadi persoalan Pak ya ini. Jadi internet teh makanya itulah sini toma lebih kumana ke hadir. Persoalan ini kita tidak bisa denawat diyateng pemerintah pakang katalah internet. Nah oleh karena itulah toma-toma lebih kumana ke hadir perlu pengawasan kepada anak-anak kita. Ya kalau masih sekolah nak tak jangan kita berlepas tangan. Maka dai lonur ya masih sekolah pura tono tu iko mana yang penting pura kuala baju pura kuala bo. Mekolah tu sekolah terserah itu salah. Iya komelo kipak maki guna nak tak maki guna nak tak dunia akhirat ini. Maka tolong diperbaiki didikannya. Nah rekodena makanja didikan na nak tak Pak Bu. Engka matu nangka na lapal na paloi siri. Coba gare. Saya sering melihat Pak ya. Saya tidak mengkambing hitamkan anak-anak yang kuliah di Makassar desa. Maka lakda ega anak-anak menrik mak kuliah. Ya sengi sarjana lisu lah. Apo na pulang induk na? Coba. Apo? Nah inilah yang menjadi persoalan sekarang. Jadi kong kanak tang makulia jangan. Aja tak tanulaloi. Karena pergaulan bebas itu di sana luar biasa. Ais. Bendengi pura ki menrek jupanda mitai anak tatu. Makulia ko jupanda ngai. Masela ki mitai. Coba inilah yang menjadi persoalan. Kita tidak denai cerita aja. Pak kuliah yang kamu tahu dia nakor tapi ya megai makor. Ya kong ke pak kuliah melo micai icai no nama kau memang ni. Toh? Nama kau memang ni. Ini di mana-mana kita lihat begitu pergaulan bebas. Dan inilah politiknya orang-orang barat untuk menghancurkan orang Islam. Pak Magai, ya kau masolangi kalau loe ay ya tomatoy namo dene. Ya kau masolangi tomatoy pak, masolangi anak-anak ta. Namo to matoe dene solangi na sabak micawe to ni mate. To agapi. Ya namo bangulue ai. Mako sarai bicara na reko bakar tu mak bicara mak bau tanah ni. To ini yang perlu kita ingat. Ya jadi internet itu idi non roi. Ko tamak internet ko melo ki pigo tapi ko manonto ke numakanja idi non roi HP we mako to. HP juga ne ter alhamdulillah banyak sekali manfaatnya HP. Eko tu melo mapak bot tinang ke kur keluarga ta palu namo de na tulung mantrak yang undang ngur liu belana. I talipongi mi babang kada elisu ko melo bot tinang nuremu sangadi umpamana. Alhamdulillah. Tapi sini to malak biku manang kehadir. Nigi to punna HP na de ni sepakke gugu na lori de cengen na solangi ki. Karena di mana-mana itu apalagi seperti ini HP yang seperti ini. Ya kongka kamerana. Gampang orang menonton film porno di dalam. Tapi alhamdulillah dia tukar film porno na kue. Bahaya sekali. Bahaya Pak ya. Apalagi kui pake menima canring wita na nak sikolai mako kue punna HP. Namolo magur, namo kua sikolan na mangkali ngato musi. Sudah, ini adalah denis sengi na nak pake.
Nah, oleh karena itulah Pak ya, bagaimana kesebenarnya solusinya malah sauluki sebenarnya di tomatoe. Riolo makare toy banyak anak, banyak rezeki. Tapi sekarang ya ko mega ya anak ai. Mega mapan rasa-rasa, mega mapan rasa-rasa tu malah saulu ko mega ada ya anak. Ayana rumelo podaki ya ko dena nulu tulle jampang anak tak kabibawan ni bela. Daripada si dia lagi nulle mampi apa lagi numpak kena 10. Wai. Ya inilah. Ini Pak ya. Jadi iya we HPW bahaya lah ada tu. Ya ko deris talapisi makko tu. Ah, ya ku tulisan ini sinetron mitolitaitai masulang anak-anak Pak ya. Ya ini yang perlu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ilamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Isengi menang majapunna anak si bawa waramparang Pak coba. Nigi-nigi tahu majadi di kanari anakna tambah sempajang anakna tambah puasa maja sipa anakna namu makanja atau matonna balun tentu tu tama surga. Ini yang perlu kita ingat. Makanya saya ingin berpesan kepada anak-anakku semua yang ada di luar ini, salah satu caranya berbakti kepada kedua orang tua ipakanja kisipae. Apa iko makanja isipae wedding ipa tama surga tu matoe. Karena dia sudah lepas tanggung jawab. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tuntunan agama dalam pikko gicarana papa guruanna agamae sarekom mengi wadengi lolongan wiya-wiya soleh sibawa soleha sini tomalabiku mana hadir. Nah, yang pertama Pak, Bu, nigi-nigi melo lolongan wiya-wiya makanja, yang pertama menurut nasangnya Andre Gurutta ayyakhtara lahu umman salihatan. Nigi-nigi urwani melo makanja anakna, anak soleh, maka hendaklah dia memilih perempuan yang soleha. Nigi-nigi melo makanja, wija-wijanna makanja anakna ikutu melo mak bene, terutama Andriku kaloloi pite memani makunre makanja isipakna. Yana tu sabak sindangi makara pungalatala wala tangkihul musyrikati hatta yu'minna, wala amatum mu'minatun khairumi musyrikati walau a'jabatkum. Maka dia pun ngalah tala sini na to matappa iya ku melo ku mak bene ajalalum pupu bene tu mapak dua magai namo makanja anasa tappana magi nama koro wallahu yada'u ilal jannah magi na sabab pun ngalah tala nasana tampai kita masuk ruga orang-orang yang kafir itu mengajak kita masuk ke dalam neraka tapa kanja kimemen di ku melo ki mak bene he. Tapi teme menikega makunre kira-kira makanja sipakna mage na perlu makanja sipakna nasaba ternyata pale ternyata sifat itu bisa kita wariskan kepada anak-anak kita ia tu sipak e wedding mabati pari anak ta tania bawa la saya ada namanya penyakit keturunan penyakit kusta bisa menular mungkin kepada anak wedding. Tekanan darah juga mungkin wedding. Ya kuma apa nang ke mage wisengnya sahabat biasa karena tanya tahu eh. Maka kak matanre tekanan darah aku dokter. Agan apa dokter kada di tu kan matanre tekanan darah nambum. Maka kak bau ya sih sana. Nge maka dai itu katanya warisan itu. Nah, coba jadi si pak emak kotoro. Ia nanti nak kada gurutta. Nigi nigi tahu nasam makanja si pak na ambok na si bawa indok na. Toto panarik kalau salai anak na. Tapi nareko angka tahu ambo na pangapanga indo na kurasiri si kurakuran na pakoci-koci anakna. Ngero? Iya Pak. Magai karena ternyata sifat itu bisa diwariskan kepada anak kita moi. Iya na tu sinangi makoto paro anrikku kalau anak darai. Nigi-nigi ma uruani poji ko. Aja na motoro na mita. Aja noto nami tak ada buang kau tu nero, tapi itai mas sempaja muga, mas puasa muga, maga makanja muga. Ia nato naji manjaji persoalan maku kawita tu matoi sesai. Ia kongka uruan elatu kia nak na, aga nak kutanang masuk, dia nak ada mas sempaja mu tak ada aga zaman na. Coba, maka dan kamu manu gagak na, kamu soli manu gagak maku kau angkamu kamu nu gagak na, ikut dia gagak aja na. Coba, apa ni sengi makada mawatang mancaji pegawai tu makuk koi. Jadi
manu gagak na sinaku tanang. Kadang kamu ka manu gagak na, padang ka manu gagakmu, karena sebab manu gagak kamu soli maku kue. Tas 10 juta, tas 15 juta. Ini persoalan sekarang Pak ya. Jadi ya ku meluki ibu makanja anak ta. Meluki makanja anak ta, ya kungka urani pujiwi, tai tai jolo. Urani makanja muga, pasang pajam muga, papuasa muga. Terutama adik-adik yang safari ini, saya ingin mengundang kepada kita semua. Di Mesir itu ada namanya Biro Jodoh. Di sana merigai kong kepada para pas safari kui kalolo na dar mesiala. Janda pada janda. Janda dan duda bare si ganden ni lao. Toh. Saya ingin usulkan kepada Amir ini, Pak Ustaz Sulaiman ini, tolong dibenahi ini. Karena tidak apa-apa kita mengadakan kawin massal, apa salahnya? Makan jasa. Toh? Kenapa saya berani mengatakan seperti ini, Pak? Di Mesir, saya pernah pengajian di Masjid Tauhid namanya di Mesir itu di Mansura. Okur makun raye makiri surat lengko guruta. Untuk lidah kiri surat guruta. Maka namelo kak malakai. Makun rai makiri surat magai. Nasabak nisai makadero angkelo masapari pengajian. Orangnya makanjak manang. Jadi iya nahe. Ini yang perlu kita galakkan ini. Daripada kita kena fitnah be anak darah jeru dan sebagainya. Ya apa kupuran lepas sialak apa aja ni. Ini ai begalak da apalah tostas kumakur tercata lalu ye. Pesan ini. Tercata ai. Talai sara anggota safari makanja anak rekuai. Karena sekarang fitnah luar biasa Pak ya. Luar biasa fitnahnya sekarang ini. Agak pina karena Nabi talitoyibati litoyibin. Orang yang makanja pada sisi bawah makun re makanja. Nigi makun re makanja insya Allah. Makun re orang yang makanja itu lakena jadi pas safari pada pas safari. Tuh. Di sana mari gaga tuh si. Nigi kan namanya lo si parakai kotannya pada ini. Bahasa saya di stas. Iya. Nigi kan namanya lo si parakai kotannya pada ini. Tuh. Iya kong kami lo makiri surat tai SMS moka, makar saya mau bersuami umpamanya boleh. Nanti saya carikan sama anggota safari laki-laki. Memfasilitasi orang kepada jalan kebaikan ini adalah suatu yang baik kan karo masih giagu makan jayawana yun rima pabotinya. Tuh. Ada gedungnya di sana. Liwanya mana? Tuh. Dek nana masih agama kok liwa watanda te boting. Ya kalau lo kasih malas ulu melo mabena di gaga duina. Toh, nah ini Pak ya, agak susah, nangka pui mangka pukate, kui pakawi mani bawang. Nangka tau nindo rambo na mangka lingai. Ustaz no? Meme ki mata lundang yu mungka mani bawang. Kalau pada lorbanu ku matang kota sapari mapin rebut tipura nih. Toh ini saya ingin ingatkan kepada kita semua ini. Untuk menciptakan generasi yang baik. Toh, ini. Daripada tolengi malai. Parinu paboto na pasapari benena. Manumo na reko benena. Laki namo lo masapari yang mana ko benena de na lao. Karena saya Pak pernah lihat ya. Angka si bawaku biasa ma pesantren liwa jagona. Ay ku Pak baca kita luar biasa. La malakaiwi. Toju pandang. Malakaiwi kasi agi pasi alangi. Papa bite manu. Pasau manu na sabak magi na pasial na sabak migalat dai waramparan na iro roni wiru. Apa yang terjadi Pak? Sekarang ini yero si bawa ke rumah baca kita gondol na muale na ditona na sampai subuh. Magi na sabak karena suami. Makanya suami yang membimbing beliau, makanya acapa ki dia aja lalu tama capa ko miki malakin di pile-pile me menurone makanjae. Idi to anu ya kesana urone we. Nah inilah makanya saya usulkan kepada Amir, tolong diperhatikan ini. Kalau ada yang mengeluh silakan. Tomato atau kalau lo tua kami pagan naik dua bini silakan. Ibu-ibu jangan keberatan. Loh? Iya Tommy melo Loh? Iya kucia kika deh tono mari gaga. Tapi melo kak pudaki. Iku mati lakit tanya kami lo parakai ki. Abu tukung kami makan risoki. Ini
Makanya itu pak, orang kami nam makanja agar rena sang nabi ta ya kami nam mega benina. Mage karena be mega lak dan tanggung. Ay tapi kode mulai pagan nasi di lagi tamajat tai pajai ni si di bawan na. Eh ini nasi si di lagi dulu puraiwi. Me kabine bini aja. Tapi saya ingin himbau ini, siapa yang mau menikah dengan jalur yang baik. Nasaba nigi-nigi pura botting namo makanja carata botting. Ya ko salah-salah carata mabela ki lo kawing ai. Na cerita majaki tau we. Ini yang perlu. Makanja desa na mariga ko dua bini tetapi iya ko mabela lak da ko lo kawing. Karena curiga kita kedo salah. Toh? Nah, ini yang perlu kita saya ingin sampaikan kepada kita semua. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi nigi-nigi melo mak bene pitte makun rek mina makanja bari makanja anak tanah saba sipae pak bati al araku dasas sangge nabita ya runasang sipae ipak bati mamana tau we pas makan bahasa Indonesia buah jatuh tidak jauh dari pohonnya toh ya itu. Nah kemudian iya ko pura ni sialan di bu pak iya ko melo ki makanja anak ta ada petunjuk agama itu. Iya ko melo ni makwaru si bawa indo anak ta aja talulu asubuta. Manca aja subuta anak ta tu. Tapi apa yang kita baca ada bacanya itu. Iya ko kamelo yo kira ta pura muka. Iya ko masiri-siri kita bici muka matu. Agi baca angkana pona bita he. Bismillahi Allahumma janni bani syaitan wa janni bis syaitan ma razaqtana. Nasabasanna pun Allah Ta'ala. Allahumma janni bani syaitan. Tapa belai ka pole riganguan nasi tangi. Makoto paruna reko. Angka dalekku pale. Angka wijakku tapa belai te pole sitangi. Gangkan na makara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa kudira bainahuma fi zalika waladun. Lam yadurrahu syaitanun abadan. Nigi-nigi tau nareku mak si bawai bini nama koro melakukan hubungan suami istri nama bismillahmu dia naganggu setan anak-anak selama-lamanya. Coba agak pake dosa lain anak emak kokoe dia agak lain sangat dia naganggu setan tuh. Jadi nigi-nigi baca ya roh. Eh tolong ini ya kong kebutin paru lomoki podaka gampamu tuh yukirki butin meta aga yukudai panapa lah itu nama rigaga tapi abis bismillah lalu ki. Ini iya na baca-baca na jarah tu pahangi he. Pekotan na tak kalupa na nae na sabah indo na sibawa ambo na tak kalupa to. Ini pekotan na patak kalupa na nae na sabah indo na sibawa ambo na watu na yak buah patak kalupa. Dia tu pagana rapi watu he. Nga liwa na tepi tu sepuluh he. Cek dia pilih. Nah kemudian sini tu malah bikuman yang kehadir. Iya ko jaji wila pung anak-anak matu ro. Iya ko jaji la pung anak-anak. Nasaba angka biasa wang kalinga na pau gurutta. Maka dan nigi-nigi nasa ko matampu imelo makanja atapana anak-anak. Sur baca surah Yusuf si bawa surah Maryam. Tapi dia nang keruntu ko kita ero. Topan ritemi macurita maka dan makora. Jadi nigi-nigi melo makanja atapana anak-anak ko matampu i. Tolong dibaca surah Yusuf bari margarta garanata. Kurani. Iya ko makun rai ko melo magarta cantik pada Maryam mak baca ki surah Maryam. Jadi tak baca dua. Saya belum pernah dapatkan kitab tapi guru tami pawi. Ini barakah na surah Yusuf dengan surah Maryam. Nah kemudian Pak Bu ya, iya ko jaji wi anak ta. Tolong kita azankan di telinga kanan dan diikamatkan di telinga kiri. Magai nasabak maka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawulida lahu mauludun fa'azzana fi uzunihi al-yumna wa aqama fi uzunihi al-yusra rupiyat ummu sibayan. Nigi-nigi anak-anak rijajiang kong katuma tampu me aga sana mimana na bangang di cili kananna na kamakang di cili kirinna iya ro anana ero de na ganggu si tappa ganggu anana angka na sang itu toy de kakap de kak je sana ku de sale na sang itu rapang ero si tanganana dai kang sana tuli ganggu anana e. Nah, iya kongka nigi-nigi bangeng anakna, ya ko jaji winap nakamaka di cili asan di telinga kanan dan ikamak di telinga kiri, insyaallah dia naganggu si tangan anakta. Nah, iya memang jadi persoalan maku kue nasa bakmaki katun ini sebangi. Isuruk bangi anuna di cili kanan lah kamai juga napa bang. Ini yang menjadi persoalan bu ya. Ditu pelan-pelan, kita ambil mobil ini.
Sini to malabi kumana yang kehadir. Ini terutama sebagai kesimpulan Pak ini ya. Kalau kita ingin apa namanya, ya komelo ki makanja wijat-wijat ta Pak. Ini jarang yang saya lihat, ini yang saya iku masalah laya keka. Asan ni suri masam pajak biasa mu tangkalinga, tapi ini persoalan perlu ipakanjaki pahatta. Nareko engkau anak ta apa togi lima togi. Maka de andre guru ta Allah yufaddila ahadan minhum ala ahadin fil ataya wal hibat. Ya kong kana tapa aja tapa silelengang ni. Jangan kita membeda-bedakan anak. Maka de anak kedua mi puja anak ketiga tidak jangan. Ya kong katalle baju baru talle manang i baju baru. Ha ini magai upanna tapa silelengang i anak ta bisa-bisa saja anak itu dendam sehingga tidak berbuat baik kepada kita nanti setelah tua. Ha iya to namega makokopa e. Mega to cecce anak numpamana anak kedua anak pacucong mina puji. Ya rega anak pertama mina puji. Apa yang terjadi melo ka apa wangi pa? Biasanna tukung ka anak-anak icecca, iya motu matu pabobo na reko tu malasa. Kitero. Iya kong ka tau anak tamalada tapuji motu biasa malada maka solang. Nah, ini dalam mendidik anak apa ya, jadi oleh karena itulah saya mengharapkan kepada kita semua menurut papa guru agama ta aja ta pasilelengi anak ta ia minawat ile pasilengan ya ko dena pada umurna angka napai 10 tahun umurna angka 20 tahun umurna ya 20 tahun melo mak bene buka berarti lepak bene tu ni 10 tahun umurna desa tu toh tidak sesuai dengan kebutuhan angka masih sekolah angka dena sekolah milawi pakamaja masih sekolah. Aja tosi talengi pak kamaja di nasikola. Apakah di nasikola? Pas sikola ini mesti sudah yale ni kata suruh kau di masikola. Atau ini dalam membela kemudian yang terakhir sekali Pak ya. Terutama masalah iman dan takwa ini perlu kita didik anak-anak kita. Perlu ipakanjaki didik anak-anak ta bagaimana caranya menjadi orang yang beriman. Tapi tak tulala televisie. Alena wat di maleki duwi, alena wat di jagaiki, alena liwa pak kasulangadna. Mage na sabah matan ripat disengenna na digaga tepat na. Nah oleh karena itulah Bu ya Pak ya. Sekali lagi saya ingin berpesan kepada kita semua. Maka da iye we saparie, mari kita bersama-sama jadikan bahwa mengambil apa namanya para loki masapari narekung kawatuta digaga lang ya katai sangadina pada meloki sipai kaingat sipari ngerang rilalan na decengi sini to malabi kumanang kehadir. Mage na sabah iye makukwahe mawatan ite mangkalinga pangaja Pak. Benem melo ka apa waki beneng itu ngopi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ale na yunda pangajari ki okwe ya ko tanya pada idi melo sadari wi aleta ai masolaki pasti masolaki mage na tita ni gare kadange na poni te kada janjen jong tantin tong tangi tamu tatu taku bicara muku so pigo muti aja maku. Nah ini yang menjadi persoalan Pak ya. Nah oleh karena itulah sebagai kesimpulan yang terakhir sekali, ya komelo ki pa makanja anak tabu idi jolo malengi contoh anak ta. Jangan harapkan anak kita menjadi orang yang baik nareko idi tu matoi majasi pa. Jangan mengharapkan anak kita menjadi anak yang jujur nareko idi tu matoi pa baleang. Nah inilah saya kira yang sempat saya sampaikan karena mungkin masih ada yang ingin disampaikan oleh Ustaz Sulaiman. Maaf megatoni wita maaf papi panamu yang maperlatosat dinge. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Eleh-eleh si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Sosiodos Lintas Daerah, di mana saya akan menghadirkan untuk Anda kurang lebih 30 menit ke depan rangkaian informasi yang sudah saya rangkum untuk Anda. Dan untuk jumpa kita di hari ini, Kamis 24 September 2026. Apa kabarnya hari ini? Semoga saja Anda terasa kembali dengan tugas-tugas yang mungkin sudah menunggu Anda. Nah, semoga saja sudah ada agenda kerja yang telah Anda susun, sisa Anda menjalankan nantinya satu persatu, dan semoga saja bisa hasilnya bisa menggembirakan. Ya, seperti sasus ya, seperti biasa, saya akan terlebih dahulu menghadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya, tingkatkan kualitas pendidikan anak, pemerintah Kabupaten Pinrang perkuat kapasitas pendidikan PAUD. Tekan antrean di SPBU, pemerintah Kabupaten Pinrang terapkan pengaturan BBM bersubsidi berdasarkan dengan nomor polisi. Penyaluran LPG 3 kg di Pinrang dipastikan normal. Pertamina Patraniaga Sulawesi tambah pasokan 18.480 tabung. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini, saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang terus mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini melalui pengaturan kapasitas tenaga pendidik. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK, peningkatan kapasitas pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Pinrang memastikan anak usia dini memperoleh layanan pendidikan dan pengembangan yang lebih baik. Tidak hanya pembelajaran, tetapi juga dari aspek tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Bunda PAUD Kabupaten Pinrang, Sri Widiyati Irwan, yang turut hadir pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa peningkatan kapasitas tenaga pendidik merupakan hal penting dalam menghadirkan layanan PAUD yang berkualitas. Ia pun berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan menjadikan berbagai materi yang diperoleh sebagai bekal dalam menjalankan tugas di satuan pendidikan masing-masing. Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, dan seluruh pihak terkait dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak. Dengan demikian, manfaat peningkatan kapasitas tenaga pendidik tidak hanya dirasakan oleh para peserta kegiatan, tetapi dapat diteruskan kepada anak-anak sebagai penerima manfaat utama melalui layanan pendidikan yang semakin berkualitas. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang mulai menerapkan pola pengaturan pengisian BBM bersubsidi berdasarkan nomor polisi kendaraan di sejumlah SPBU. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah penataan pelayanan agar masyarakat dapat memperoleh BBM bersubsidi dengan lebih tertib sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan di area SPBU. Bupati Pinrang Irwan Hamid turun langsung memantau pelaksanaan kebijakan tersebut di SPBU Macurawalie Jalan Bintang Pinrang pada Rabu 23 September kemarin. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penerapan aturan di lapangan berjalan dengan baik serta tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Dalam mekanismenya, kendaraan dengan nomor polisi berakhiran angka ganjil mendapatkan kesempatan melakukan pengisian pada tanggal ganjil. Dan sebaliknya, kendaraan dengan nomor polisi berakhiran angka genap memperoleh kesempatan pengisian pada tanggal genap. Penataan antrian bukan hanya berkaitan dengan kelancaran pelayanan di SPBU, tetapi juga memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dan ia pun juga meminta pengelola SPBU dan pihak terkait untuk mengedepankan pelayanan yang baik serta memberikan penjelasan kepada masyarakat apabila masih terdapat hal-hal yang belum dipahami terkait penerapan sistem tersebut. Petani yang tergabung dalam kelompok tani Matunru Tunrue pada hari Rabu 23 September kemarin menggelar kegiatan panen perdana dan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang telah diberikannya. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala BPS Kabupaten Pinrang, Kapolsek dan Danramil Matirobulu, PKK Kecamatan Matirobulu, Kepala UPTD, PSDA Langa, dan tokoh masyarakat serta tokoh pemuda. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang,
Andi Sinapati Rudi menyambut baik kegiatan ini dan saat menyampaikan kata sambutan mengatakan perlunya dilaksanakan doa untuk meminta keberkahan dan kelancaran atas usaha yang dikerjakan. Dan ia pun mengingatkan kepada para petani untuk tidak mudah terhasut atau terprovokasi yang dapat merugikan diri sendiri. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang Muhammad Husri Hartahas Saham yang belum cukup satu tahun bertugas di Pinrang ini mengungkapkan tujuan kedatangannya beserta jajaran adalah untuk melihat dan mengukur hasil produksi. Dalam melakukan pengukuran untuk menghitung hasil produksi dalam luasan 1 hektar ini, BPS tidak mengukur keseluruhan 1 hektar tersebut, tapi cuma mengambil ubinan seluas 2,5 kali 2,5 meter, kemudian ditimbang, dan hasilnya dikalikan dengan 16, dan nilai yang didapat adalah hasil produksi untuk luas 1 hektar. Muhammad Sri Hidayat, Kasih PMD yang hadir mewakili pemerintah Kecamatan Matirobulu, menyampaikan permohonan maaf dari camat karena tidak sempat hadir, karena beliau saat ini melakukan pemantauan ke lokasi-lokasi yang kekurangan air bersama dengan Kadis PSDA Kabupaten Pinrang. Saudara, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan penyaluran LPG 3 kg di Kabupaten Pinrang berjalan normal. Rata-rata penyaluran LPG bersubsidi di wilayah tersebut mencapai sekitar 13.683 tabung per hari. Pertamina juga menambah pasokan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan LPG 3 kg, khususnya di sejumlah wilayah pertanian yang mengalami peningkatan aktivitas pompanisasi irigasi sawah. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto mengatakan peningkatan kebutuhan tersebut salah satunya dipengaruhi kondisi cuaca di Pinrang yang telah lebih dari 3 bulan minim hujan. Menurut Lilik, penggunaan LPG 3 kg untuk mesin pompa air dalam kegiatan irigasi diperuntukkan bagi petani sasaran yang telah menerima paket bantuan perdana berupa converter kit dari pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Namun berdasarkan informasi yang diterima Pertamina, Kabupaten Pinrang belum pernah mendapatkan paket bantuan converter kit tersebut. Karena itu, Pertamina menghimbau petani yang belum memperoleh paket bantuan maupun converter kit untuk tidak menggunakan LPG 3 kg dalam kegiatan pompanisasi. Ia pun menjelaskan LPG 3 kg merupakan LPG subsidi yang penyalurannya memiliki ketentuan peruntukan. Karena itu, masyarakat diminta memperoleh LPG 3 kg melalui pangkalan resmi Pertamina agar distribusi tetap terpantau dan masyarakat mendapatkan harga sesuai dengan ketentuan. Untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kg di tengah peningkatan kebutuhan, Pertamina melakukan pemantauan secara intensif sekaligus mengoptimalkan pasokan di sejumlah wilayah pertanian. Dan pada pekan ini, Pertamina telah menyalurkan tambahan sebanyak 18.480 tabung LPG 3 kg atau sekitar 135% dari alokasi harian. Tambahan pasokan tersebut ditujukan untuk memperkuat ketersediaan LPG di wilayah yang mengalami peningkatan permintaan. Pertamina juga mengingatkan masyarakat agar membeli LPG 3 kg sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Masyarakat dihimbau memperoleh LPG subsidi tersebut melalui pangkalan resmi Pertamina dan bukan pengecer.

Dan informasi berikutnya, saudara, masih dari Kabupaten Pinrang.

Pemerintah Kabupaten Pindrang terus memperkuat langkah bersama dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian, pengairan, kebakaran hingga ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM dan gas bersubsidi. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Pindrang Irwan Hamid bersama dengan Wakil Bupati Pindrang Sudirman Bungi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pindrang Andi Calokerang dengan melibatkan para kepala perangkat daerah serta camat se-Kabupaten Pindrang. Bupati Irwan menekankan pentingnya pemerintah hadir lebih dekat dengan masyarakat, terutama ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan cepat di lapangan. Setiap permasalahan yang muncul di wilayah harus segera diidentifikasi agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan skala kebutuhan. Salah satu langkah yang didorong dalam rapat tersebut adalah penguatan posko pada tingkat kecamatan. Posko ini diharapkan menjadi pusat informasi dan koordinasi yang memungkinkan setiap persoalan masyarakat dapat diketahui lebih cepat sekaligus memudahkan perangkat pemerintah mengambil langkah penanganan. Para camat diharapkan tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif memantau kondisi wilayah masing-masing dan membangun komunikasi dengan pemerintah desa, kelompok masyarakat, serta perangkat daerah terkait. Dengan pola kerja tersebut, persoalan yang masih dapat diselesaikan di tingkat kecamatan dapat segera ditangani tanpa harus menunggu proses yang lebih panjang. Dalam rapat tersebut, sektor pertanian dan pengairan menjadi salah satu perhatian utama. Kondisi kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan air membuat pemerintah perlu mengambil langkah maksimal untuk mempertahankan lahan pertanian yang masih memiliki peluang untuk diselamatkan. Salah satu langkah yang dibahas adalah melakukan pendataan terhadap pompa yang digunakan oleh kelompok tani. Pompa yang berada di wilayah yang kebutuhan airnya mulai berkurang akan diinventarisasi, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dimanfaatkan pada lokasi lain yang membutuhkan dukungan irigasi. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan sarana yang telah tersedia, sekaligus membantu petani mempertahankan lahan dan tanaman yang masih memungkinkan untuk diselamatkan. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pindrang.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
7: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
6: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Terima.
1: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
0: Terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susi FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinderang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara tadi sudah hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinderang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa laporan korban Pasobis mandek 2 tahun, aktivis desak Kasatreskrim Polres Sidrap dievaluasi. Saudara, mangkraknya sejumlah laporan kasus penipuan online atau Pasobis di Polres Sidrap jajaran Polda Sulsel hingga kurun waktu 2 tahun menuai tanggapan keras dari aktivis. Forum Peduli Mustada'afin atau FPM Sidrap mendesak pimpinan Polri untuk mengevaluasi kinerja Kasatreskrim Polres Sidrap AKP Wilfried Krisyana Ambarita, bahkan mencopotnya jika terbukti tidak profesional. Ketua FPM Sidrap Ahlan menilai penanganan laporan korban Pasobis terkesan diabaikan dan mengangkangi aturan internal kepolisian. Dan ini bukan kurang lebih 2 bulan atau 2 minggu kasusnya, tapi kurang lebih 2 tahun. Ia menyoroti sikap Kasatreskrim yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum serta mengabaikan hak-hak pelapor, khususnya terkait transparansi penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atau SP2HP. Lemahnya penanganan kasus korban Pasobis di Sidrap telah merusak citra institusi Polri di mata masyarakat. Jika dibiarkan tanpa evaluasi dari Kapolda Sulsel hingga Kapolri, kepercayaan publik terhadap Polres Sidrap akan semakin merosot. Oleh karena itu, Ahlan mendesak agar ada evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Satreskrim Polres Sidrap. Bila perlu, mengganti pejabat utamanya jika tidak mampu menyelesaikan tunggakan kasus rakyat kecil. Dan diberitakan sebelumnya, rentetan laporan penipuan berbasis elektronik di Polres Sidrap diduga kuat mengendap sejak tahun 2024. Korban bernama Andi Astriani SE mengalami kerugian Rp135 juta dan kini telah melaporkan penyidik Satreskrim Polres Sidrap ke Divisi Propam Mabes Polri. Dan selain itu, korban lain bernama Irsan dengan kerugian Rp100 juta juga mengaku laporannya mangkrak sejak Agustus 2024 dan hanya diberi SP2 HP 1 kali. Dan kita ke informasi terakhir, saudara, bahwa senjata tajam rakitan ditemukan di kamar napi Lapas Parepare. Saudara, tim gabungan dari Lapas TNI dan Polri menemukan sejumlah senjata tajam atau sajam rakitan saat menggelar inspeksi mendadak atau sidak dalam Lapas kelas 2A Parepare. Benda berbahaya yang terbuat dari besi pipih dan pisau cutter tersebut langsung disita petugas untuk dimusnahkan. Razia gabungan di kamar napi Lapas Parepare itu berlangsung pada Selasa 22 September malam. Sejumlah petugas itu menggeledah kamar napi untuk mencegah barang-barang terlarang. Kalapas kelas 2A Parepare, Martin, menjelaskan penggeledahan kali ini sengaja melibatkan instansi luar demi memaksimalkan hasil penertiban. TNI dan Polri dilibatkan untuk memaksimalkan pemeriksaan lantaran jumlah petugas lapas masih minim. Selain senjata rakitan, petugas gabungan juga mengamankan beberapa item barang terlarang lainnya dari kamar napi. Barang-barang tersebut berupa gulungan kabel listrik hingga 4 unit charger ponsel yang sudah rusak. Seluruh barang bukti yang ditemukan saat sidak langsung disita oleh petugas di lokasi. Pihak lapas kemudian memusnahkan seluruh barang terlarang tersebut dengan cara dibakar. Terkait pemilik senjata rakitan dan barang terlarang tersebut, pihak lapas mengaku masih melakukan penelusuran lebih lanjut. Pasalnya, para napi kerap menyembunyikan barang-barang tersebut di area umum seperti tempat sampah. Martin menegaskan, narapidana yang terbukti menguasai barang terlarang pasti akan dijatuhi sanksi tegas. Selain sanksi disiplin berupa penundaan remisi, pelanggaran berat juga akan diserahkan ke pihak kepolisian. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan jangan lewatkan program kajian rutin subuh besok di Masjid Agung Al-Munawir Pinrang sesudah sholat subuh. Dan bagi yang ingin mengikuti kajian rutin tersebut bisa langsung ke Masjid Agung Al-Munawir Pinrang. Dan kalaupun Anda ingin mengikutinya melalui radio silakan, dan juga yang ingin menyaksikan melalui sosial media kami di Facebook bisa di Susia FM Pinrang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya, dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
2: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
3: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam, hanya di RCTI.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Perak. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.